0: Gena Marman. Ini ada miat gak bisa menyi. Anda pe.
1: Aha, cinta mai. Cuma kiri naik dan ini do. Loke makara cuy cuy na pe tamu gini mungkin. Kau tiu mu cuy kira dah mungkin. Mada wuyu loko kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
0: Piku mana ya mau kicha? Kabisa bar gena Marman ke bawah bar. Alkoholik kombucha drink. Maju maju baye. Ojo majelo stores. Mati mungkin ni arugalo Central Road. Parumbo Town Council. Nibi District. Kama bana gitiki jina mara mukani mabejo machalo Gold Force Wine, Chesa Wine, Riziki Wine, Kivoyage Wine. Magilunge ibutu milita mia dek. Dogilunge idua mwge ken mainere Uganda long. Kondurme UNBS umo olivate mia mara. Yembe nge mkili wa idua mamili kama iti ye. Gwa nge chimchochot imuta biira biira bungwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario unyo. Muta biira bora chele. Abungwen not not. Adega dega bichele.
2: La kuchu mawa doka winyune, iwangi wabi oya oya chalu mati. Utegame gono rumba ilobo del choldong en, kofi olomine. Bimero kedwa live igulu city.